0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan informasi untuk pagi hari ini. Dalam upaya meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda, jajaran kepolisian menggelar kegiatan polisi mengajar dengan mengangkat tema bijak bermedia sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara cerdas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kegiatan polisi mengajar kali ini berlangsung pada SMP Batimura Tual pada tanggal 9 Juli 2026. Dalam penyampaian pemateri Kapolsek Dula Selatan,

Muda Muhammad Said SH menjelaskan bahwa media sosial memiliki banyak manfaat sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan pengembangan kreativitas. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat sebab berbagai risiko, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, penipuan online, hingga pelanggaran privasi. Sebanyak 16 siswa-siswi pada kelas 9 SMP Patimura Tual diajak untuk lebih teliti dalam menerima dan membagikan informasi dengan selalu melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan suatu berita. Selain itu, peserta juga diingatkan agar menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang digital, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari unggahan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: 94,5 FM Pro 2 RS.

Teman terbaik Pro 2 FM, sponsor tenaga kerja migran Abdul Hamid, pria berasal dari Nusa Tenggara Barat, kini melancong sampai di Pulau K, tujuannya untuk mencari tenaga kerja migran, pria dan wanita untuk dipekerjakan ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, dan sejumlah negara di Timur Tengah. Macam jenis pekerjaan dimulai dari pembantu rumah tangga hingga kuli bangunan menjadi tawaran bagi calon tenaga kerja. Saat diwawancarai RRI.co.id di kawasan Perumnas Ojiang, Kamis 30 Juli 2026, Abdul Hamid mengakui selama kurang waktu seminggu di Kepulauan KI sudah mendapatkan sekitar 20 orang, baik pria maupun wanita yang sudah siap diproses keberangkatan ke Pulau Jawa untuk proses lebih lanjut lewat PT resmi. Abdul Hamid menjabarkan bahwa keberangkatan tenaga migran khusus secara legal melalui PT resmi memiliki legalitas yang telah disahkan oleh negara. Dengan begitu, maka tenaga kerja akan dijamin keselamatan asalkan telah memenuhi prosedur yang berlaku. Iya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana seluruh tenaga kerja migran Indonesia secara legal, teman terbaik.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan
2: teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2 FM, teman terbaik, selamat pagi. Masih dengan saya Hen Temanika, teman terbaik dengan pilihan informasi pagi hari ini. SD Negeri Gua Mardobo, Kabupaten Kepulauan Naru hingga kini masih menerapkan sistem belajar 2 shift, yakni pagi dan siang, akibat keterbatasan ruang kelas yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala SD Negeri Gua Mardobo, Carolina Jirol, SPD, saat ditemui RRI di ruang kerjanya, mengatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi sekolah saat ini adalah keterbatasan sarana di prasarana. Menurutnya, bangunan yang saat ini digunakan merupakan gedung milik SD Negeri 6 Dobo yang dipinjam pakai. Seharusnya SD Negeri Gaumar Dobo sudah dipindahkan ke gedung baru yang telah dibangun. Ia menjelaskan rencana relokasi sekolah telah berlangsung sejak 6 tahun lalu, sementara di 2 sekolah lain di kawasan tersebut sudah lebih dahulu menempati gedung baru. Jero menjelaskan gedung baru tersebut dibangun pada tahun 2025 dan secara fisik setelah selesai, namun sekolah belum dapat digunakan karena masih menunggu penyelesaian pekerjaan akhir. Pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan memperoleh informasi bahwa proses tersebut akan segera diselesaikan. Itu ya SD Negeri Gua Mardobo, terapkan sistem belajar pagi dan siang, teman terbaik.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Kuala.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi, masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Dual. Teman terbaik, salam sehat buat kamu pagi hari ini. Iya, kita masih dengan beberapa pilihan informasi untuk teman terbaik ya. Informasi-informasi di pagi hari ini teman terbaik. Nyeri pinggang bisa jadi gejala batu saluran kemih atau kenali pemicunya teman terbaik. Munculnya batu di batu saluran kemih merupakan salah satu penyakit yang sering diderita orang usia produktif. Penyakit ini bisa menimbulkan gejala nyeri hebat di pinggang dan tetap terasa menusuk meski sudah berganti posisi. Meski jumlah kasusnya terus meningkat, tapi belum banyak orang yang peduli ya dengan penyakit ini. Batu saluran kemih adalah massa keras seperti batu yang terletak di sepanjang saluran kemih manusia. Batu ini bisa terbentuk dari proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak lancar sebagai akibat dari kurang minum air putih. Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman manis. Dokter yang menjadi ketua urologi dan nefrologi klinik ini menambahkan batu saluran kemih termasuk kasus yang paling sering ditemui di praktik dokter urologi. Batu saluran ini yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan sumbatan aliran urin, infeksi, hingga membengkakkan ginjal. Apalagi menurut dokter Dr. Boki bahwa berlangsung lama kondisi ini tersebut berpotensi menyebabkan gagal ginjal permanen teman terbaik. Ya itu ya satu informasi di mana nyeri pinggang bisa jadi gejala batu saluran kemih teman terbaik.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet,

Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

Teman terbaik Bro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Sudah menit ke-30 di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Iya, kita masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik ya di pagi hari ini, dan masih dengan bersama dengan pilihan lagu-lagu hiburan untuk teman terbaik Bro 2 FM. Oke, buat kamu yang ada di Kota Tual dan juga di Kabupaten Maluku Tenggara, yang lagi ada di SPBU Langgur, SPBU Kota Tual, selamat pagi, salam sehat. Pasar Langgur, Pasar Tual, ya buat pedagang-pedagang kaki lima ya, yang lagi tetap bersemangat untuk transaksi jual beli barang, ya selamat pagi, tetap semangat. Masih saya lengkapi pilihan lagu-lagu untuk kamu teman terbaik Pro 2 FM. Lagunya Putri Aryani, teruskan langkahmu untuk pagi hari ini.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi itu

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya.
3: Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harafiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Teman terbaik Pro 2 FM, peristiwa hilangnya saat memana ikan dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Jika pekan kemarin terjadi pada Yohanes Malirafin, seorang warga desa Alilusi Kelan. Kali ini dialami Yosef Hatta Jalim, warga desa Kabiarat. Yosef ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat dalam operasi hari ketiga pada tanggal 30 Juli 2026 hari Kamis di sekitar pesisir desa Kabiarat. Jasad pria berusia 15 tahun itu pun telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Zamal menjelaskan sebelumnya pada hari Senin 27 Juli 2026, sekitar jam 4 sore, korban bersama temannya Luis Basiran pergi mencari ikan laut dan menyelam mencari ikan di perairan desa Kabiara. Tiba di lokasi, keduanya memilih untuk mencari secara terpisah, namun hingga sekitar jam 5 sore, hanya Luis Basiran yang diketahui berhasil kembali pulang ke rumah, sementara Yosef tidak. Polisi tersebut kemudian dilaporkan kepada warga setempat untuk melakukan upaya pencarian pertama. Namun hingga operasi SAR hari pertama dan kedua dilaksanakan, korban tidak berhasil ditemukan. Ya itu ya, remaja Tanimbar hilang di laut ditemukan tewas.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang Prodio, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Prodio Hitlist.
3: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Prodio RF, teman terbaik kamu ya. Selamat siang. Ya, kita jumpa lagi ya. Ringkas aja ya, teman.

ya, di top 10 lagu mancanegara. Line WhatsApp-nya dibuka untuk request-nya di 08519844. Itu 012 kan 08519844. Itu 012 ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Iya, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist ya. Iya, Kak Jo mau ngecek lain WhatsApp-nya dulu. Oh, umat siang Kak Jo mau request lagunya DPR and Peanut Butter and Pierce ya. Oke, thanks. Iya, next ada yang request lagunya Dua Lipa, Dance the Night. Kak,

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi
1: waktunya Pro 2 Hitlist.

Iya, masih bersama di Pro 2 Hit News ya, di top 20 lagu mancanegara. Oke, kita mau ngecek yang WhatsApp-nya. Iya, Mat Siang Kaks, lagunya Ed Sheeran dong, Kartun Siang. Oke, next ada request lagunya gue Stefani Black Silver, Purple Oasis. Oke, makasih. Dua requestannya.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Iya, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 ya. Okay. Iya, lah yang masalahnya pasti buka. Kita mau ngecek lagi untuk request-annya. Okay. Oh, Kaks Jisoo Earthquake ya. Okay, thanks ya. Okay, next song ada yang request lagunya JVK featuring Pin Sweet.

0: Hit List.
1: Iya, kita masih bersama di Pro 2 Hit List ya, teman Pro 2 ya. Oke, kita mau ngecek lagi WhatsApp-nya. Iya, Mat Siang kecuali lagunya Lord, What Was That ya. Oke, thanks. Next song ada yang pakai lagunya Machine Gun Kelly featuring Bring Me The Reason. Maybe. Oke, makasih.

0: inilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global. That's hard.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Iya, teman Pro 2 ya. Kita masih bersama di Pro 2 Hitlist. Iya. Kayaknya mau ngecek yang WhatsApp-nya. Oh, 3 request-annya. Iya, buat siang Kak Jo lagunya Miley Cyrus ya, Flowers. Oke. Okay. Next song, ada yang request lagunya Morgan Wallen. Jadi yang kita mikir dengan What's I Want ya. Dan lagunya Nona Superstitious. Oke, okay, thanks. Oke, okay, dan song Pro 2 di penghujung waktu kita ya. Untuk season kedua, thanks banget untuk kebersamaan yang sudah bergabung di request-annya. Iya, kita berjumpa lagi di Pro 2 Hitlist. Iya, pada di selanjutnya pada waktu yang sama ya. Iya, dari pukul 10 hingga pukul 12 ya. Untuk season pertama di top 20 lagu pop Indonesia pada pukul 10 hingga pukul 11 ya. Dan top 20 lagu mancanegara pukul 11 hingga pukul 12 gitu. Oke, okay, bye. Kita next bersama kita nantinya pada pukul 12 di santai siang. Kita bakalan santai sambil menikmati waktu break atau break makan siangnya dengan kabar-kabar dari bidang kuliner.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: FM terbaik kamu.
1: Zanka Asian Produ, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di Santa Siang teman Produ 2 ya. Kita saja bersama di Santa Siang session untuk menikmati menemani waktu break makan siangnya teman Produ 2 ya. Iya, kabar-kabar dari bidang kuliner akan hadir untuk kamu-kamu ya. Oke. Okay. Kita mau selamat siang dan selamat menikmati santap siangnya. Oke, okay, deh. Iya. Yeah. Kita nikmati dulu ada Stray Kids S-Class Next Song Sugar Babes Today ya. Mengawali kursus kita di season ketiga ya. Di santap siang untuk di kursus kita di hari ini, tepatnya Jumat tanggal 31 Juli 2026.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

Iya, masih bersama di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Okay. Pilihan rekomendasi menu makan siang yang bisa kita nikmati ya. Okay, kita punya pecel ya. Teman Pro 2, pecel ini tak hanya memiliki rasa yang enak. Ya, pecel juga menjadi salah satu menu yang cukup menyehatkan ya. Sebab sajian ini juga memakai banyak jenis sayuran dan protein. Mulai dari bayam, kangkung, tauge, kacang panjang hingga irisan tempe dan telur ya. Sudah pasti pecel ini bisa memenuhi kebutuhan protein, lemak, vitamin dan juga mineral harian tubuh kita gitu ya. Nah, tak hanya itu juga kacang yang ikut masuk dalam hidangan ini juga sebagai kuah atau bumbu juga itu menjadi makanan yang ya kaya akan sumber lemak ya dan karbohidrat yang baik. Jadi ya juga bisa menambah irisan lontong dan nasi. Namun sebaiknya ya tidak dengan gorengan karena bisa meningkatkan asupan kalori tubuh ya. Nah, selain gunakan kuah kacang secukupnya agar tubuh tidak kelebihan asupan lemak ya, kamu juga buat kamu-kamu yang sedang berusaha menurunkan berat badannya ada baiknya kamu ngitung dulu berat badan yang ideal untukmu dengan menggunakan kalkulator BML ya. Agar dengan begini kamu juga bisa menentukan strategi menurunkan berat badan yang lebih tepat.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu. Jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan.
2: Ya, masih bersama di Santai Siang ya. Oke, kita punya menu pilihan spesial selanjutnya. Ada sayur sup bening ya. Nah, menu rekomendasi makan siang ini ya. Sayur sup kuah bening ini tentunya adalah olahan yang sangat mudah dan praktis ya. Nah, campuran buncis, daun bawang, kentang, dan wortel itu bisa memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini juga termasuk protein, karbohidrat, dan serat ya. Tak hanya itu, ini juga ya bisa juga ditambahkan ya irisan daging ayam atau telur kocok sebagai bahan campuran tambahan untuk memenuhi asupan lemak tubuh. Gitu. Oke. Lalu ada roti dengan isian telur dan selada ya. Nah, jika ingin membuat menu makan siang yang lebih praktis ya, bisa mencoba kreasi resep roti dengan isian telur dan selada ya. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa telur itu menjadi salah satu sumber makanan sehat yang aman iya untuk dikonsumsi ya, asalkan tidak berlebihan. Ya, khusus untuk roti lebih baik pilih yang memiliki bahan dasar gandum ya, sebab roti gandum itu memiliki lebih banyak nutrisi daripada roti putih yang biasa kita konsumsi gitu.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Iya, masih bersama di Santai Siang Kumpul 2 ya. Kita punya pilihan menu makan siang selanjutnya, ada tumis sayur tahu ya. Nah, menu ini juga bisa menjadi pilihan makan siang yang lesat dan sehat. Iya, tahu sebagai sumber protein nabati utama dalam hidangan, ini menjadi bahan penting ya untuk pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Itu juga buncis, paprika, dan jamur juga ya sebagai sayuran lengkap, itu bisa menambahkan nilai kesehatan melalui kandungan seratnya yang tinggi. Iya, serat itu tidak hanya mendukung pencernaan yang sehat, tapi juga memberikan perasaan kenyang yang lebih lama. Itu ya, tumis sayur tahu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bimbo.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berharga.

0: Senin terbaik kamu.
1: Zambezia Radio, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RR Ritual teman terbaik kamu ya. Dan kita masih santai siang. Saja kami hadir dengan kabar-kabar dunia olahraga ya. Oke. Ya, sebelum kita nikmati informasinya ya, kita selingi dulu dengan Perunggu, pikirannya matang juga Naswa Sahira, temu bahagia.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?
3: Iya, kita punya kabar dunia olahraga ya. Informasi dari Jessica Pagula. Iya, melaju ke perempat final WTA 500. Iya, Mubadala DC Open ya. Setelah bangkit mengalahkan Magdalena Fries. Iya, tenis Amerika Serikat ini.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet?
2: Ya, kita punya kabar dari Bektimas Indonesia. Jody Ahmad menegaskan pentingnya menjaga sikap profesional dan sportivitas saat menghadapi Timor Leste ya. Ia menyebut para pemain harus mampu menjadi contoh positif bagi masyarakat. Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste di Stadion Yakorburi, Thailand pada Jumat 31 Juli 2006 ya. Pertandingan ini menjadi laga kedua skuad Garuda setelah sebelumnya meraih kemenangan 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pembuka. Jody memahami pertandingan melawan Timor Leste memiliki sejarah rivalitas yang membuat tensi pertandingan sering meningkat ya. Namun ia memastikan para pemain Indonesia akan tetap mengedepankan rasa hormat kepada lawan. Bagi Jody, sepak bola bukan hanya tentang kemenangan. Sikap dan nilai yang ditampilkan pemain juga diperhatikan banyak orang ya. Jody mengakui setiap pertandingan membutuhkan perjuangan maksimal dari pemain. Meski demikian ia menilai juga bertarung keras di lapangan tetap harus berjalan bersama dengan sikap saling menghormati.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

mengatakan kunjungan bertujuan memastikan seluruh kebutuhan ya non teknis ya atlet dapat dipenuhi ya. Tim KOM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

Ya, teman berdua, kita masih bersama ya. Dan di pengunjung waktu kita, satu kabar pemungkas dari Nyoranga. Ya, kita punya kabar dari 6 pemain AC

skema permainan belum maksimal ya. Kondisi fisik juga pemain belum sepenuhnya prima karena masih pramusim. Itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pungkas kita ya, melengkapi kabar semangat kita dalam kabar-kabar dunia olahraga. Kita lengkapi dalam pukul 14 next, masih berada yang satu siang, kita bakal menikmati kabar santai dari dunia.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. What? Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air

0: Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Wendy D, usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang Produ. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Iya, masih bersama Teman Produ ya di Santai Siang. Kita bakalan bersama dalam kabar-kabar santai dari dunia entertainment ya. Oke. Ya, sebelumnya ada yang kedua ada Afgan Pendang juga remaja aku di matamu. Ya, mengawali kesempatan kita di Santai Siang untuk season kabar-kabar dunia entertainment. Selamat menikmati waktu santai siangnya buat yang sudah menikmatinya. Ya, buat yang masih beraktivitas, semangat ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, kita punya kabar santai ya dari entertainment, dari Tom Holland bersama jajaran ya pemeran dan produser Spider-Man 4 ya, menggambarkan makna mendalam di balik judul resmi film terbaru mereka ya, Spider-Man Brand New Day. Ya, bagi mereka judul tersebut harus dimaknai secara harfiah sebagai penanda era anyar perjalanan Peter Parker di Marvel Cinematic Universe ya. Senada Jacob Batalon dan juga Zendaya memandang film garapan saudara Destin Daniel Cretton ini sebagai penutup satu babak sekaligus pembuka lembaran baru. Ya, pandangan serupa juga diutarakannya produser waralaba Spider-Man, Amy Pascal, yang menegaskan bahwa tajuk tersebut juga mencerminkan tema utama film tentang konflik batin saat berhadapan dengan musuh baru yang sanggup mengendalikan pikiran manusia. Momen hadirnya hal baru ini juga dimaknai Tom Holland sebagai refleksi atas usianya yang kian mendewasa. Dalam penampilannya di Good Morning America, Holland meluruskan kembali pernyataannya pada 2001 lalu ketika ia sempat ya berseloro bahwa ada yang salah dengan dirinya jika masih memerankan Spider-Man setelah berusia 20 tahun. Oh, sorry, 30 tahunnya. Oke. Holland menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud memonopoli peran sang pahlawan laba-laba. Iya. Dia justru siap meneruskan tongkat estafet dan membimbing aktor baru yang bakal

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori.

Ya, kita punya kabar dari George Clooney dan istrinya, iya, Amal ya, bersama anak-anak. Ya, mereka mengungsi dari rumah mereka ya di dekat kota Brignoles, Tenggara Prancis, setelah kebakaran hutan yang cepat menyebar terjadi di dekat rumah ya. Pasangan yang memiliki anak kembar berusia 9 tahun tersebut juga mempunyai kediaman, iya, domain Du Cunadel ya, sebuah perkebunan di dekat Brignoles yang jadi lokasi kebakaran terjadi ya pada Rabu 29 Juli malam. Selama seminggu terakhir, Prancis telah berjuang melawan beberapa kebakaran hutan terburuk dalam sejarah negara itu. Kebakaran itu juga telah menghancurkan 43.000 hektar atau 2/3 luas daratan. Iya, FVP menyebut bahwa pihak berundang mengkonfirmasi keaslian surat tersebut ya. Wali kota mengatakan bahwa pasangan selebriti itu sebenarnya tidak diwajibkan mengungsi, tapi mereka memilih untuk meninggalkan properti itu sebagai tindakan pencegahan. Kediaman Clooney meliputi rumah besar peninggalan abad ke-18, sebuah kolam renang dan juga kebun anggur yang terletak di lahan seluas 170 hektar ya. Kebakaran di Brignoles juga telah membakar 130 hektar dan memaksa lebih dari

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang bisa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Peneliti

0: Leo patoda molo jajaran rilaimu. Tenna yo mi andri pon ratu. Molo jajaran risau denak marnurungi. Sininganukku.
1: Anu mana?

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria berdua, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, teman berdua, kita masih bersama dan saatnya di sore ceria ya. Di musim informasi kita akan menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id yang kami kemas dalam musik informasi. Oke. Okay. Iya, dan sebenarnya Alan Walker

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Ya, kita punya kabar yang pertama dari Big Senior John Stones, memutuskan untuk meninggalkan zona nyamannya di Inggris setelah resmi bergabung dengan Inter Milan. Kepindahan ini menjadi pengalaman pertama Stones berkarir di luar negeri setelah lebih dari satu dekade bermain di Liga.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga

Ya, kita punya kabar dari Menteri Pertanian, ya, Andi Amran Sulaiman menegaskan ya dugaan keuntungan hingga 2 triliun rupiah per bulan yang diperoleh satu grup perusahaan penggilingan beras bukan keuntungan bisnis yang wajar. Menurutnya, praktik tersebut juga diduga merugikan masyarakat melalui pelanggaran mutu beras ya. Amran menyampaikan hasil analisis tata niaga beras nasional yang menunjukkan potensi kerugian mencapai 98 triliun rupiah akibat peredaran beras premium yang tidak sesuai standar, ya, diperkirakan mengalami potensi kerugian 71,9 triliun rupiah per tahun dari beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat. Ia mengatakan produksi padi nasional meningkat berkat berbagai kebijakan pemerintah di sektor pangan, namun distribusi keuntungan dinilai belum berpihak kepada petani. Menurutnya, petani hanya menerima pendapatan rumah tangga sekitar 1,8 juta rupiah dari nilai produksi nasional ya. Sebaliknya, pengusaha penggilingan beras memperoleh potensi keuntungan yang jauh lebih besar. Amra mengatakan bahwa banyak beras premium yang beredar tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Hasil temuan di lapangan menunjukkan tingkat pelanggaran mencapai 85,56

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercampur.

Iya, masih bersama di Sore Ceria nomor 2 ya. Iya, kita masih menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id. Kementerian Agama mengajak masyarakat menghadiri zikir dan doa kebangsaan di lapangan Monas, Jakarta pada Sabtu 1 Agustus 2006. Kegiatan tersebut juga terbuka untuk umum sebagai bagian dari penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan acara akan berlangsung ya pukul 17.00 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan salah satu rangkaian utamanya adalah selawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Ia mengajak masyarakat khususnya di wilayah Jabodetabek menghadiri kegiatan tersebut bersama keluarga dan kerabat. Menurutnya zikir dan doa bersama menjadi ikhtiar spiritual menyambut bulan kemerdekaan.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
0: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria ya. Di informasi kita punya kabar pemungkas dari pelatih timnas Indonesia, John Hartman, meminta dukungan masyarakat jelang menghadapi Timor Leste ya. Ia menegaskan perjuangan skuad Garuda di turnamen tersebut ditunjukkan untuk seluruh pendukung di tanah air. Hartman mengatakan para pemain selalu membawa semangat masyarakat Indonesia dalam setiap pertandingan. Menurutnya kerja keras yang dilakukan tim selama latihan merupakan kegiatan dari upaya memberikan hasil terbaik bagi pendukung. Pelatih asal Inggris tersebut juga

pesan kepada para pendukung Garuda. Ia menilai dukungan supporter menjadi bagian penting ya dalam perjalanan perjalanan tim di turnamen ini. Oke, itu kabarnya nomor 2 sekaligus sebagai kabar pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di sore ceria yang pertama di musik dan informasi. Ya, kita lengkapi jelang pukul 16 next kita sesi kedua ya bakal hadir buat kamu.

0: pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal, ilmunya.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, kita masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Tua, teman terbaik kamu ya. Dan masih di sore ceria. Ya, pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan di season kedua ya, bakalan hadir buat kamu-kamu. Oke, kita bakalan menikmati waktu santai bareng ya di sore hari tentunya. Iya, kayaknya punya sesuatu yang spesial nih. Iya, tentunya ketika kita selesai berjibaku dengan pekerjaan. Nah, sore hari menjadi waktu yang tepat ya untuk melepas penat dan juga mengisi ulang energi. Oke, kita punya beberapa cara terbaik untuk menikmati sore hari setelah bekerja. Apa saja? Oke. Iya, tipsnya bakalan dibagikan selepas ada Equates, cerita kita juga Thierry featuring Dewa Sugama, Kembalilah Padaku Saat Kau

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Dan saatnya kita berbagi tipsnya ya. Ya, menikmati waktu sore hari. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat sore kita tuh lebih santai ya? Iya. Yang pertama yaitu menjelajahi hobi ya. Buat kamu yang hobinya melukis atau menggambar ya. Ya, bisa juga ya ekspresikan kreativitas kamu dengan melukis atau menggambar ya. Iya, ataupun hobi-hobi yang lainnya bisa kamu jelajahi dan juga bisa kamu lakukannya. Kemudian memasak, eksperimen dengan resep baru dan ciptakan hidangan resep ya, itu juga pas ya untuk kamu lakukan. Lalu buat yang hobinya olahraga ya, bisa pilih olahraga yang kamu sukai seperti berenang ya, jalan sore, lari sore, atau bermain basket atau futsal gitu ya, atau voli juga ya. Lalu menulis jurnal ya, tuliskan pikiran ya dan perasaan kamu dalam jurnal untuk membantu ya meringankan stres dan juga meningkatkan refleksi diri kamu gitu ya. Oke, itu tipsnya dan untuk menjelajahi hobi kita ya di sore hari yang kita lakukan. Oke, selamat mencoba dan semoga bisa menikmati waktu santai sorenya lebih wow begitu ya, lebih santai, lebih dinikmati banget gitu. Oke.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Iya, kita masih bersama di Sore Ceria ya. Oke, tips santai sorenya masih hadir. Oke, next. Iya, ini waktu yang pas juga ya, bertemu teman atau keluarga. Nah, ya ngobrol santai, luangkan waktu untuk berbincang dengan teman atau keluarga dan berbagi cerita ya. Iya, lalu ya makan malam bersama, ya siapkan hidangan lezat atau pesan makanan favorit bersama orang-orang tersayang ya. Ataupun juga bisa menonton pertunjukannya ya, kalau ada konser-konser gitu atau pertunjukan-pertunjukan apa gitu ya. Ya nikmati hiburan bersama teman atau keluarga juga dengan menonton pertunjukan musik, teater atau stand up comedy. Itu pun ya seru ya ketika menikmati waktu santai sorenya.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita masih bersama ya di Sore Ceria, umur 2 masih bagi tipsnya. Oke. Next, yaitu aktivitas menyenangkan ya, yang bisa kita lakukan sore hari yaitu jalan-jalan sore. Ya, nikmati udara segar dan pemandangan sekitar dengan berjalan-jalan santai. Itu pas juga ya. Lalu buat kamu-kamu yang hobinya bersepeda ya, bisa kamu lakukan aktivitas fisik ini, tentu menyenangkan sekali ya. Iya, bisa memberikan manfaatnya meningkatkan mood kita dan juga kesehatan kita. Lalu menonton film atau serial. Ya, hibur diri dengan menonton film-film atau serial-serial favorit kamu di platform streaming ya. Itu pas juga ya. Ataukah bermain game. Ya, lepaskan stres dengan bermain game. Ya, konsol, mobile, atau PC ya. Oke, itu ya. Aktivitas-aktivitas yang menyenangkan.

Ya, kita masih bersama di Sore Ceria Umur 2 ya. Oke. Untuk tips pembuka kita yaitu relaksasi dan bersantai. Ya, mandi air hangat. Ya, mandi air hangat juga dengan aromaterapi itu bisa memberikan, membantu mengurangi otot dan pikiran kita ya. Oke. Lalu membaca buku juga.

Ya, tak terasa juga di penghujung waktu bersama Kak Jo ya, teman kamu-kamu ya. Thanks banget sudah bersama sejak pukul 11 tadi. Okay, thank you very much. Dan Kak Jo pamit ya. Nanti kamu bakalan temani oleh Kak Ellen ya pada pukul 17 jam 5 nanti hingga tuntas bersama kita pada malam nanti pukul 00 atau jam 12 malam. Okay, see you again lagi ya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: 9 bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana?

0: Iya, baru saja mengalun. Aku bukan untuk Anggi Marito atau Marika, teman perdua. Selamat sore, I'm back again. Temani kamu lagi, teman perdua, di sore ini ya. Aku Igo, temani kamu. Kita tidak ketemu seminggu ya. Kangen juga sih. Yang pasti selamat sore untuk teman perdua di hari Jumat 31 Juli 2026. This is the last day in Juli ya. So, besok kita sudah masuk di bulan Agustus. Semangat baru juga pastinya. Hingga nanti di jam 12 malam dengan sejumlah acara siaran yang sudah aku siapkan untuk kamu, teman perdua, di sore hari ini.
1: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Menit ke 30 bergeser pukul 17 di sore hari teman Pro 2. Selamat sore itu kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RR Itual. Di akhir bulan mungkin ada beberapa hal yang memang kamu harus evaluasi lagi, mungkin belum tercapai di bulan Juli ini. Tidak ada salahnya untuk harus menyalahkan diri, lebih melangkah lagi maju di bulan Agustus nanti. Aku yakin semua goals kamu bisa terrealisasi dengan baik karena kamu punya semangat yang kuat. Jangan putus asa, karena tidak ada orang sukses tanpa kegagalan. So, jadikan diri kamu lebih semangat lagi untuk melihat ke depan. Jangan lihat ke belakang, teman-teman berdoa.

0: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
1: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
0: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kayaknya teman lama sih. Anyway, whatever, apapun itu, pasti kamu juga punya apa ya, kenakan berteman dengan teman kamu, ada hal positif, tapi mungkin juga ada pengalaman yang menyakitkan juga, ya as a human gitu ya, teman berdua. Aku, teman kamu, teman berdua di sore ini ya, kita masih di sore ceria ya. Anyway, selamat sore untuk kamu yang juga udah balik rumah setelah sehari beraktivitas. Semoga aktivitasnya bisa buat kamu apa ya, rasa cukup ya untuk hari ini, karena apalagi di momen akhir bulan ini beberapa pencapaian sudah kamu raih juga menjadi sebuah kekuatan tersendiri melangkah lebih jauh lagi di bulan Agustus nanti. Selamat sore untuk kamu teman berdua, dan masih dengan hadirnya lagu-lagu yang menyemangati kamu juga, hingga nanti di jam 7 malam hari ini aku bakal sapa kamu teman berdua, kita di Jaga Malam bakal hadir temani kamu. So tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 Ritual, teman terbaik kamu.

0: capeknya.
1: Benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun.
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

Iya, Brisia Jody dan Fabio Asher yang aku memilihmu. Pasti punya alasan kan kalau kita milih orang gitu ya. Iya, yeah, anyway, agak galau juga sih, tapi aku yakin kamu lagi punya banyak waktu juga dengan keluarga di saat ini, teman berdua. Kalau istirahat ya benar-benar dipakai untuk istirahat ya, sehingga kamu lebih ceris lagi untuk bisa menghadapi kenyataan. Kenyataannya adalah hari ini tuh tanggal 31, the last day di bulan Juli ya, besok udah di bulan Agustus. Setengah perjalanan lebih di tahun 2026 sudah terlewati. Akankah pencapaian kamu sudah apa ya, hampir menuju ke titik akhir? Ini yang harus juga wajib kamu apa ya, reflecting gitu, teman berdua. Anyway, teman berdua, aku ingatkan untuk kamu nanti di jam 7 kita bakal bersama di Jaga Malam. So tetap stay tune di Pro 2, RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol.

0: Nobody knows.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, 94,5 FM. Pro 2 RR Visual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.
1: Teman terbaik kamu.

0: ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu,

Iya, Delta Kenton Juri member baru saja temani kamu teman perdua menempatkan kita di menit ke-45 bergeser dari pukul 19 malam hari ini. Selamat malam untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2. Itu teman Pro 2. Iya, banyak cara bisa kamu lakukan untuk lebih memaksimalkan waktu istirahat kamu di rumah teman Pro 2. Mungkin dengan bercengkrama bersama keluarga adalah salah satu cara terbaik agar kamu bisa lebih membangun sebuah chemistry yang baik dan positif juga antara kamu dan anggota keluarga kamu di malam hari ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merokok.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik bersama.

Ya menit ke-36 bergeser dari pukul 20 di malam hari ini, teman berdua. Selamat malam untuk kamu yang masih tetap stay tune di sini bareng aku Igo. Ya. Lelah ya dari tempat kerja ataupun dari tempat kuliah juga. Kamu pasti lebih apa ya? Harus punya satu kesempatan untuk bisa lebih beristirahat dengan baik dan benar juga sehingga lebih recharge energi kamu. Teman perdua, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rupiah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menkom Digi Muti Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur memadai. Menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurut Mutia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan bangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kemudian kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Ya, aku cukupkan dulu sekian lagu-lagu teman kamu, teman perdua. Selanjutnya kita ikuti music live chat dari Produer di Jakarta secara nasional, teman kamu.
1: Get Your Man di tahun 2022 tahun lalu.
2: Info Produer.
1: Yungkai baru saja mengumumkan jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean, Alvin I Will Find You yang akan digelar di beberapa negara. Tour bakal dimulai dari Shanghai, namun sayang kota Jakarta belum masuk list.
2: Info Pro 2.
1: Ariana Grande akan merilis album ke-8-nya besok tanggal 31 Juli. Dan kabarnya nanti album ini hanya memiliki durasi sekitar 36 menit 8 detik untuk total 12 lagu.
2: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, Produ FM Jakarta.

Ini dia Music Lancer. Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya, sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kang bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja.
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Okay.
2: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh. Ola.
2: Sorry.
1: Aman. Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar ya?
2: Mojokerto benar.
1: Mojokerto itu
2: lahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau
2: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Dekat.
1: Jadi deket. Hampir samalah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke. Okay.
2: Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: rame lah ya.
2: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin, anggap aja kayak, ya, life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar kesitulah karena kita sama-sama perantau kan. Lin dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana? Maksudnya bukan kemana sih? Makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya.
2: Seperti itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya benar-benar reality gitu ya.
2: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
2: membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
1: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
2: benar.
1: Semuanya punya lagu loh, gila.
2: Semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya, semua gitu.
2: Betul ya puji Tuhan alhamdulillah lah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya Ala ya. Bisa ya, ceritain enggak ya, tuh? Ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
2: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
1: serius.
2: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: dance juga.
2: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
2: Kalau nggak salah tiga tahun
1: ya, oke.
2: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
2: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
2: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Yeah.
2: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: nggak seperti biasanya udahlah. Ya udahlah,
2: seperti biasa gue kayak ya udahlah, kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga ya udah gue balik gitu. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
2: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
1: Tahu.
2: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
2: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
2: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
1: Benar.
2: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
1: Betul,
2: jadinya
1: betul.
2: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gitu. Gue setuju kalau itu kayak, jadi the best sih.
2: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
2: jadi semua penutup ya, maksudnya.
1: Okay.
2: Wah, ini angkatan yang semuanya
1: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
2: Ya, kayaknya
1: lo akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya nggak sih?
2: Betul, betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
2: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
1: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
2: Bang.
3: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Uh-huh. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh.
1: Yeah.
3: Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali
3: aja.
1: Ke slow pace lagi ya.
3: Kembali, betul. Gue gak punya,
1: nggak ada yang harus dikejar-kejar banget.
3: Nggak
1: gitu
3: ada
1: ya.
3: Yang perlu dikejar. Gue nggak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Ya.
3: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Gitu. Jadinya. Akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja. Yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
1: ya, akhirnya kayak gitu ya.
3: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
3: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan nggak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
3: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke. Okay.
3: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
3: perihal tentang cinta.
1: Oke. Okay.
3: Jadinya,
1: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
3: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
3: Betul.
1: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
3: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri. Dan
3: yes,
1: temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
3: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang, akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
3: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
3: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari
3: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
4: Seperti itu sih.
1: Iya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
3: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
1: lebih
3: ya,
1: jujur
3: karena
1: tadi ya.
3: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
3: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
3: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak gitu ya, udah gitu ya.
3: Tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
3: Agak kemarin ya. Sepenggal dua penggal terus kayaknya ini enggak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi, terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru, Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
3: Betul, karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
3: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
3: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten?
3: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya?
3: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke.
3: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik, orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
1: Ikutan naik ya? Efek tadi, efek yang viral tadi ya?
3: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
3: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Lagi apa nih?
3: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
2: Kok bisa ya?
3: Bisa lah.
2: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
3: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
2: Wah, RRI semakin keren ya.
3: Iya dong.
4: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
3: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
2: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya. Menit ke-22 bergeser dari menit ketiga bergeser dari ke-22, teman Pro 2. Anyway, aku mau sapa dulu teman Pro 2 yang saat ini tengah menikmati waktu terbaik kamu. Mungkin sambil apa ya, me time. Penting juga ya untuk kamu. Nah, berbicara mengenai me time, ternyata ada salah satu public figure juga yang sementara memilih fokus pada memulihkan kondisi kesehatan. Iya, teman Pro 2. Shui dari Say My Name akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya untuk memusatkan perhatian pada proses pemulihan kesehatan. Inkode Entertainment mengumumkan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Agensi menjelaskan keputusan itu diambil setelah terus memantau kondisi kesehatan Shui dalam beberapa waktu terakhir. Inkode juga menyatakan telah melakukan pembahasan secara menyeluruh bersama Shui sebelum mengambil keputusan tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan dan diskusi, Shui dipastikan menghentikan sementara seluruh aktivitas resminya. Langkah itu dilakukan agar ia dapat sepenuhnya berfokus menjalani proses pemulihan hingga kondisi kesehatannya membaik. Kamu juga, kalau beraktivitas jangan lupa ya untuk jaga kesehatan yang baik.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.

0: Apa sih? Yes.
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

laugh out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan

sok lo, dewasa men. Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

rasakan ya, pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.

0: Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda. Mikir lo deh.

0: beranda garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Tuan Perwara Ribu 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiar Anda Igori Janan bersama rekan operator studio Samsudin Ohoirat yang bertugas di pemancar Van Rian Ngarbingan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

0: 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Ketemu lagi ya, kita bersama lagi dengan kesempatan kita di Ejir ini, tepatnya Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 ya, bersama kami di FM 964,5 MHz Pro 2 Ritual. Oke, kami tim siaran pagi, saya Joe Oyo, juga rekan Peter Selulin akan teman kamu-kamu di sistem pagi ini hingga jelang pukul 11 ya. Oke, dan kami hari seperti biasa dari pagi, siang, sore, yang malam nanti hingga pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, dan kami akan hari saatnya di awal kita di hari ini dalam sajian lagu-lagu inspirasi yang kami kemas dalam jazz musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga,

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dadah. Selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Iya, kita masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RW 2 teman terbaik kamu dan masih di sepada ya. Saatnya kami hadir. Iya, teman Pro 2 ya. Untuk yang pertama kita bakalan berbagi buat kamu.

Ya, air putih ya, selain bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita, itu lebih baik ya. Dan manfaatnya juga ya, sebuah tidur itu adalah mencegah dehidrasi, ya, mengingat selama tertidur tubuh kita tidak memperoleh cairan sama sekali ya, gitu. Tidak kayak seperti itu ya. Jadi pentas ini ternyata masih memiliki berbagai manfaat baik lainnya. Oke, ya, apa sih manfaatnya? Yang pertama ya, yaitu bisa mengontrol keinginan makan gitu. Jadi perut seringkali terasa lapar usai bangun tidur ya di pagi hari. Nah, hal ini tentunya karena lambung berada dalam keadaan kosong selama tertidur. Tapi jarang rasa lapar tersebut juga mendorong seorang itu untuk makan berlebih ketika sarapannya gitu. Nah, dalam hal ini tentunya minum air putih setelah bangun tidur adalah mengurangi

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah

Iya, kita masih di sepadan ya, masih berbagi seputar manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Oke, selain mengutuknya makan, next yaitu bisa meningkatkan metabolisme tubuh ya.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Iya, masih waspada ya.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan sesuai nilai-nilai Pancasila dan

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita masih bersama ya di Spada Sempertama ya, manfaat minum air putih saat bangun pagi. Ya, next yaitu bisa meningkatkan suasana hati ya, gitu. Jadi air putih itu setelah bangun tidur kita minum ya, juga bisa memberikan efek positif terhadap suasana hati kita ya. Nah, ini didukung oleh hasil penelitian berjudul Effect of a Change in Water Intake on Mood of High and Low Drinkers, yang menunjukkan bahwa asupan air yang cukup itu bisa meningkatkan suasana hati seseorang ya. Jadi pada penelitian ini sama juga ditemukan bahwa penurunan asupan air putih itu pada orang itu terbiasa minum air putih itu dalam jumlah banyak bisa memberikan efek negatif ya terhadap suasana hatinya gitu. Lalu next yaitu meningkatkan fungsi organnya. Jadi mengkonsumsi air putih yang cukup itu dimulai pada pagi hari itu bisa meningkatkan beberapa fungsi organ tubuh ya, seperti ginjal itu bisa membantu fungsi ginjal dalam mengeluarkan limba dari tubuh ya. Ya, lalu saluran kemih bisa meningkatkan asupan mencegah ya urolithiasis, yaitu terbentuknya batu di saluran kemih. Lalu sistem kardiovaskular ya, jadi tubuh membutuhkan asupan air yang cukup untuk menjalankan fungsi organ kardiovaskular dengan baik ya. Tidak hanya itu, dehidrasi juga tentunya berdampak negatif ya pada tekanan darah dan fungsi ya pembuluh darah. Oke, itu ya manfaat terbaik dari minum air putih setelah bangun tidur. Oke, kita lanjut jalan pukul 7 next bersama saya hari nanti di Ngopi Ngobrol Pintar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunggu?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hey.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, masih di ngopi ngobrol pintar ya, tempat dua ya. Iya, manfaat senam pagi. Next, yaitu bisa mengurangi stres dan juga kecemasannya. Ya, senam pagi itu terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Jadi, aktivitas fisik ini membantu menekan hormon kortisol. Ya, kortisol maksudnya ya, yaitu hormon yang berkaitan dengan stres. Sekaligus juga meningkatkan hormon serotonin yang berperan dalam menjaga kestabilan

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

Iya, kita masih di ngopi ngobrol pintar tempur dua ya. Oke, manfaat senam pagi. Next, yaitu bisa meningkatkan konsentrasi dan daya ingat kita ya, gitu. Jadi manfaat senam pagi ya sering dirasakan juga dalam meningkatnya konsentrasi dan daya ingat kita. Olahraga ringan ini di pagi hari itu bisa membantu meningkatkan aliran darah ke otak ya, sehingga suplai oksigen dan nutrisi itu menjadi lebih optimal gitu ya. Jadi kondisi ini tentunya mendorong pembentukan sel-sel otak baru dan juga memperkuat koneksi antar neuron. Ya, akibatnya kemampuan berpikir, fokus, ya, dan memori itu menjadi lebih baik sepanjang hari ya, baik untuk belajar maupun bekerja. Gitu ya. Oke.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasil.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu

0: terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz perdua RI buat teman terbaik kamu ya. Kita masih di sepada yang season ketiga. Iya. Ya, saat kami hadir di musim kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dari portal kami ya, rlip.co.id. Oke. Okay. Ya, semuanya ada Enough Turing Ari Resmana, Sisi Poren juga, Yovidianto, Kedengeran,

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download.
1: Iya, masih bersama nomor 2 ya di Spada. Fokus yang pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengembangkan riset mengenai pemanfaatan

0: Ini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran.
1: Ya, kita punya kabar selanjutnya dari Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026 ya. Laga yang mempertemukan Chelsea dan AC Milan menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport Arif Putra Wicaksono menyatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSI hingga instansi keamanan. Menurutnya kolaborasi tersebut juga menjadi bagian penting ya untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan baik. Arif menjelaskan bahwa keamanan dan pelayanan menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi. Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan kesiapan

0: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: Iya, tunggu dulu, kita bersama ya di

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mah.

Iya, teman Pro 2, kita masih bersama ya, dan tak terasa sudah di penghujung waktu untuk bersama kita di sesi ketiga di Spada. Ya, kita lengkapi jalan pukul 9 next time. Ya, kita masih bersama, masih di Spada, bakalan hadir buat kamu-kamu ya. Iya, kami akan hadir di Pro 2 Hitlist untuk kebersamaan kita di sesi pertama di Top 20 Lagu Pop Indonesia.

0: Et Tricot.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya perdua hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz perdua RR2 teman terbaik kamu, dan saatnya kita di perdua hitlist ya. Oke. Sepertama di top 20 pop Indonesia, 20 social request. Kita punya ada Govinda, Sami Sumurangkas lagi punya waktu, Adhikara katakan saja, Arsi Widianto, Tiara Nini masih hatiku, Aroma tunggulah sebentar, Dikta Wicaksono, Setia, Naswa Sahira temu bahagia, Putri Aryani teruskan langkah baikmu, ada Rizky Pembian kata, Tiara Nini ngeluhi, Noi Spirit, Malik and Essential kita bikin romantis, ada Ekrak Story masih, Vanilla Mansia jalur sederhana, Baby Putri Halu, Judika Ingkar Janji, Cirok Setangkai Air Mata, ada Keljo Kayal Jadi Nyata. Oh sorry ya, iya Keljo ya, Kayal Jadi Nyata. Rio Febrian, Lela, ada Tiara Andini Arsibianto lagu pernikahan kita, dan Uap Widya Be There For You. Oke, kita nantikan di line WhatsApp-nya untuk request-nya 0851-984-7712, sekali 0851-984-7712 ya. Oke, kita tunggu ya. Ya, kita nikmati ada Adik Govinda, Sami Sumurangkas lagi punya waktu, dan Adhikara katakan saja ya, yang mengawali kesempatan kita di season pertama di top 20 lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist.